0: aiwanda tenda ngoma inoti midzimu yangu ndio ya sanangurwa kuti yembwe zare ndimi yani
1: ini ndiri maninya
0: maninya maninya
1: maninya Eugenio
0: maninya Eugenio fin semana ya guma munonga machite
1: fin semana ya guma nanga tiri panyumba mbochedzano zviana kumbochedzako muzvinofa kumupeno penyu sim
0: ndatenda tambisa hama dzenyu noashamwari
1: tabino tambisa papangu Antonio Votoko mano angu Agostinho Eugenio Manoquinho Antonio Lourdes Antonio Salvador Antonio noana angu Elisa Alberto Joana Alberto Joanqui La

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwe
1: dzafiokanjani
0: kuitira mitano
1: umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webhanko remosambiki nyamasi uno tichabhuya ngemetics wati wazwa here kubhuyiwa kemetics nemasenzerwo ayo metics musho bomweni wekutumira mare uri kuoneka wona uri mumabhanko unoita kutumira mare kubva mubhanko rimwe kuenda mubhanko rimweni izvi ngekukasika chiriporipocho nguva nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado masenzere emetics hazvishupi mito iri kuoneka iri mubhanko rako yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempreza pano mare inotemwa ngebhango uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhango rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo metics mare pangueyo hingana mbuto inonerera ngemabasa ezveutongo muprovhinsia yemanyika ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa
0: kara wainyara nguva iri yese ngemvura ino mutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana
1: imwai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa
0: bikai zvakanaka zvokudya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena
1: kudai mwana unonyoka dzokusorora tangai kumupasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydratation oral uye mutorei kuenda kumbuto yeutongo iri padhuze
0: edzurirai nhenda yakusorora ingauraya asi kana kuivhikira rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira
1: tiri tese tingarwisa nhenda yokusorora nokurarama ndaramo inoutongo
0: iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwokuizwa kurongo nekudzaiwa mare kuitira mitano.
2: kusenzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ulikuda kuenda kunza kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wa kulusa na kusorora.

Wadikatera wadikanwe zvense izvi tiri kuenda padoko napadoko daire pano zinomwe mudziko sambiki nguva yali kusala mapindi matatu basi salamba kuchinja misora wena na kachinja misora ngati asvika nguva ya masoko

0: Oche pashula nonte dinero.
1: Wadikanoe nguwa hazirikuwa matai zirikuenda padoko na padoko ndo itariali izi munhu ni munhu basa wadikanoe unalanga kutine baba imu chajani umu chiona ve bambu mwana edabala ndekande wewe labala na iwe kani ndepo.

Kumine mwe nezvidimbo makumi mashanu nezvipfemba mwedzi nowedzo nzora zvine 59 minutes. Nasi muswe mukovera kudai zvewaterere pachangotidzo dina tichakupirai nawo muchimanyika dina nezvidimbo kumine zvishanu manzi dzakasiyana siyana. Dina zvidimbo makumi matatu tinenge takukupirai journal dimanika. Kana tinenge takukupirai nawo kumaputu imwe kumasikati tinenge takupirai journal dimanika muchipodcast.

Masikati akanaka kwa murimo seva tereri. Edzino ina utshwere ngwandili samo chingoma. Mutunga miruwe mprovinsia ino yemanika. Anokurudzira vacheri wezvitserwa zvepasi kuti wanofanirwa kunge vakajenga kunyanya nekuda kwekunge vachiona kuti wasasvibise mvura dzemumarwizi muprovinsia ino yemanika. Izvo mushure mekunge pakanga paiswa mutemo wekuti wamire kuita basa iri rekuchera goridhe zvisiri pamutemo. Mupe mashoko wenzvimbo yezvemabasa inomiririra hurumende provinsia inoyemanika Agostinho Robert akataura iye kuti pari zvino kumushure mekunge pamiswa basa rekucherwa kwegoridhe iri zvakabatsira kune dzimwe nzvimbo asi kune vamwe vachiri kuenderera mberi vachiita mabasa ekuchera goridhe. Agostinho Robert anotsanangura iye kuti pari kuiswa mabasa ari ese uyezve vari kutsvaga mito yekuti wange vachizopanicha kune avo vasiri kuteedza mutemo wakaiswa nehurumende zvichikonzera kusvibiswa kwemarwizi. Mbungano yemuprovinsia ino yemanika newabatsiri wayo vari kuita mabasa vakabatana vachitsvaga mitoo inobatsiridza kumamiriro ekunze muprovinsia ino yemanika. Sekutaura kwemutungamiri wembungano yemuprovinsia ino yemanika Rosita Lubrino akataura kuti vakabatana newabatsiri wehurumende vari kuita zviri zvese kuitira kuti wange vachidzidza zvinobatsira kuti wange vachigadzirira mune zvakatarisana nezvemamiriro ekunze. Echitaura nemusi wemuvhuro wadai zvikupfuura kudistritu reGondola akataura iye mutungamiriri uyu kuti vari kuita basa iri wakabatana newabatsiri nechinangwa chekuti wange vachidzirira zvinokonzerwa nemamiriro ekunze. Mutungamiriri anoonerera nezvekushanyirwa muprovinsi ino yemanika anotaura iye kuti pari kuratidza kuwedzera kwewandu wevanhu vanouya koshanyira provinsia ino yemanika nekuda kwezvinhu zvizhinji zviri muprovinsia yemanika zvinokwenenzvera kuti vanhu vange vachida kuuya muprovinsia ino. Mutungamiriri anoonerera nezvemitambo yetsika uyezve nezvekushanyirwa muprovinsia yemanika Angelo Bande akataura kuti kuwedzera kwewandu uhu zvinobatsira zvikuru mukuwedzera upfumi muprovinsia nemunyika. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.

0: ana na junyu azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: muriwo yemazanda nofarira maniwo inini ndiri kuda mazanda ese andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda
1: asi mbiya ungwe ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuzvakadako zvekuti ndiri

0: mufaro no utongo. Iria baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu rwakawanda.
1: Waisabo, mashvida,
2: itanto mo,
1: mashvida, waisabo, mashvida.
3: Chokwadi vatereri nguva dziri kuitedzo imwe nezvidimbo makumi mairi nezviri dzinoidzo 3:22 minutos tikuendera mberi mabasa emuchimanyika nhasi musi wemugobera kudai izvi ino vatereri mugobera uno tikutanga zvekare nechirongwa chatinoti icho chirongwa tsika dzedu inoka vatereri pari zvino regai timbodai izvi zvishoma nekuti taanawo muno mustudio watichange tichikurukura nawo vamakochi na vamakii.

Masoko anoita basare kuchengetedza makwasha nezvinyama mukati mwe provinsi inoyimanika. Ari kukumbira kuti mabasawo aoneke nechinatsiriswa pakuti asenze zvakanaka, nekuti zvemutarato akasaina uite mutarato weasenzi imbuto dzeshitado. Chikumbiro chakaizwa neramuna Zuro pakupembererwa kwezuwa rimuni riri hwemakwasha kana Dia Mundial de Fiscal. Zvirango zvakaisirwa kuParque Nationale yeChimanimani kuDistrict Rusununga. Patsamba yakatingati yakaerengwa ndiVirginia Jose aone riri emakwasha anotenda basa rokuonekera nechibatwa ngeutongi muzvakaringana makamaka nekupasa izvo zvinosenzeswa ngemafish cash mabasa ekuonerera maparki chine reservas. Asi anoti makaki aanosimira ashomanika, uyezve zvihambo nezvimweniwo zvinodikanwa kuti zvisenzeswe mabasa awo zuva nezuva zvapunguka maningi. Avona anoti zvinodikanwa kuti shitado itendere basa rinobatwa ndifishikari wemakwasha nezvinyama zvemushango, izvo zvekuti ibasa guru kuda kuchengetedza tingati zvisikwa mukati mwenyika. Parki Nasionali yeChimanimani yapedza kugadzira makwanza anga apera kushata, izvo zvaiita kuti aivhakachireyo asakwanise kuhamba mbuto dzakasiyana-siyana ngekuti makwanza anga akashata. Mumasure mbunaisisa kakaoneke kona kichiita mvura dakara pamwedzi wamayo wegore rino. Mushitadori weParque Nationale Lionel Masikame wati mvura yakaambidza pamwedzi wambudzi wegore rakapera wakabara atingati kuchereka-chereka kamakwanza akawanda mukati mweParque Nationale. Izvo zvakaita kuti anyakuvhakacha maturista asakwanise kuhamba kuri kuona tingati pfuma yemuparki iyi. Ingana kubhuyiwa kuri kuoneka kona kichizwa kuri kuzwi eParque Nationale yakagadzirisa makilometro anokwana kuitawo namakumashanu namairi emakwanza kupasa muizaniso mitanho yechikukwa nemahati. Izvo zviri kuita kuti munguva dzino anyakuvhakacha aonekewo naechihamba mumuto dzese. Kuri kuonera zvinyama zvirimo ingana tingati banza rekuenda kamahati kuenda kuona nzou pamwepo neiyo bopomo rinozwi mudzira. Kachikukwa ndikunazve kuno banza rinoenda kuona izvo zvaipendwa ngeanhu kare kuenda pamwepo nekuenda kuona tingati bopomo remoha nemanakiri akaita parki iyi ngezvakaringana nemakomo nezvimwenewo zvakadaro. Munyori weshitado mukati mweprovhinsi yeNemanica Lorenzo Lindonde wakumbira kuavo anoita basa rekuchera guridhi kulokalidhadi yemunyinga kudistrict Rusununga pakuti aite basa iri mucheto mwemurambo wanyamakwiyo ichitondoedza zvese zvinodikanwa pakuti asasvipise mvura yekuti inosenzeswa ngeanhu pakuti imwiwe. Isokora akabhuya mumasure mwekusenzera kakaonekewo naichiita kumutanha uwo apo pekuti akatanga apasa mubvunzo kuawo ari kuita basa ari kuchera guridhi kuti anoita masukirei guridhi iri zvinoita kuti asaonekewo naichisvipisa mvura yemurambo, mvura inomwiwa ngeruzhinji. Alorenzo Lindonde akakumbira zvekuti ese ari kuchera guridhi mukati mwelokaridhadhe yemunyinga aoneke icherekera zviya zvinoita kuti mvura isvipe ngekuti achatunhudzira anhu anoita basa rekuonerera kuitira kuti mvura iyi isaoneke yona ichisvipa. Ichiita zvibasa rekupanga tinganyanya kuchera guridhi kuti aumbe zviumbano zvingaita kuti asenzi akabatana echifundisana mishobo yakanaka pakuchera goridhi.
Masoko ekupezesera anoti delegado ya Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, APA, Manika André Luiz Zandamela. Wati kuonelera magarira kaita kunzi mukati mwe provinsi ya Manika kuri kubatanwa nedamziko guru zvese izvi ngekuti mitanha yakasiyana siyana iri yakawanda ya provinsi ya Manika murikuoneke mbona michecherwa goridi nezvimwenewo zvicherwa. Andre Luis Andamela ati kucherwa kwegoridi idamziko guru riri kuita kuti mvura ioneke inechipiswa mumirambo yakasiyana siyana kuerengera nemadziya amweni ari mukati mweprovinsi ino yeManika. Izvo zvinoti basa iri rekupinga damudziko iri risaizwe basingi awo anoona ngemagarire akaita zvisikwa asi ngembuto dzese dzebasa dzinodikana kuti dzitsenze dzakabatana kuda kupinga tingati damudziko iri. Abona Andre Luis Andamela akapasa muizaniso kuti munguva dzino anyakuchera guridhi ari kuoneke una ichienda kupamba mumbuto dzinochengetedzwa tingati zvisikwa kana kuti maparkish kana kuti areas de conservação. Ndiona ngari masoko muchute munguva dzino dzaenda kwakwana kuita dzona shanu makumarongo mune museswa nemuseswa mutanhatu.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mputu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga hadzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatukumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomebote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ari ese nokudzifikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga mukorerese uye dzifikire mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inonirira ngezveutongo munyika.
2: Kanjani, umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko remosambiki nyamasuno tichabuya ngemetics. Watu wazwere kubuyiwa kemetics nemasenzerwe ayo. Metics musho bomweni wekutumira mare urikuoneka wana uri mabanko. Unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kuenda mubanko rimweni. Izvi ngekukasika chiriporipocho. Nguwa nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado. Masenzere emetics azvishupi. Mito irikuoneka iri mubanko rako. Yakatengana hingana internet banking aplikativo ye USSD. Hino zvino pano uno watu waziya here mutengo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore. Kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika, hazvinetsi, zvinorugondo. Metics mare pangueyo.
0: Musharadira inhinda iri kurumbwa ichiita dambudziko routongo weuzhinji kuri kubata nyauka makawanda muprovinsi yemanyika. Asi tiri tese tinoivhikira.
2: Kuda kuvhikira musharadira wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vhikirai ana enyu, madzimai anopa mwiri nechinyaukama chenyu chese.
0: Musakanganwe wekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeutongo mukurwisa musharadira.
2: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiriporipocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
0: Uye mazuva ano tanova sina inorwisa musharadira iripo kuitira nadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi museredze utongo. uye mazuwa ano tano vasina ino kuisa mosharalida. Ilipo kuitra anado kwa anovira pa mwezi mtanatu mumboto dzese tse utongo uye nosipata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mtanatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
2: Ndenda ya mosharalida inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nukuvikirao chinyoka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mita inoutongo.
2: Ingana mbuto inoonerera ngemabasa ezveutongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
2: Imai basi mvura yakavaizwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
2: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumpasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yakusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyauka machenyu nopamutanha pemunoraramira.
2: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora nokurarama ndaramo inoutongo.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Nemerero yedu. Inomunia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
2: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia.
0: Dzirira ichusi mumba, musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
2: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiripo ripocho kwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
2: Pinominiya inorapika. Asi, kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyauka machenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha inoutongo.

Hai dade na umperdoa abvi kugara kunaenda tunga linaenda pasiko na siko dziwa kuti kunza kuri kuecha apa siku yopera mwezi wopera gore rapera tunga lirikuendawo padoko padoko zvaudikana kuti kukura kwako uri kuita kuoneka kushitirira nao makamaka na mfungwa zako pangidza kuti shwadi munhu uri kukura. Zvino pano apa ndopinza mutambwe hedungwe ili la kurenyane nyimbo ishika shika.

0: kutarara kibalara kati kumpotani basi ma kwani
1: ma kulokoto mbani alipafoni Marcel siku
0: Sergio Vasco Paulo
1: Sergio Vasco Paulo
0: 25
1: de junho mushimo emuno
0: kufuno pakabazo chimwe pano
1: Tipendi vya opera kwa sondo kuno wa Sergio, muri kuti papi?
0: Nyamu samarani mbipana pa nyumba pana za binti ya chanofu, nyamu samarani beka tipendi.
1: Oh, sole maniki.
0: So basa mwenye vera, ande pesa tipendi, nata na mbibu. Ya, kolo kwa kuno mbipu mpani beka gwanda, kwa kutu ya jitete, diga. Kwa wa maiki. Amai ndo akenda ugreza ine ndikatandika mbabana.
1: Accident iyo iyo idafamba tani. Moteka mdududu tani.
0: Mdududu soboro bangu libana kukabera. Soboro bangu kana njinga ikadambazika nisengere.
1: Ah.
0: Bani kabuda ku monekera burambu sigadi njinga burambu monekera burambu sigadi. Iya karibe bapangisi kaguti adakita nisengere.
1: Oh, sorry maniki.
0: Kono kita udah di mukau, kita udah salam, kita udah di balok, kita udah di sekura.
1: Nama Sengere ya.
0: Sengere ya, enggak. Kali udah kita ngirin, kita udah di sekura di sekura apa.
1: Ndizo suna kalangwa kutengati tewezi, mitemo ensi inadiwa mumiseo umo kwa usaka utitike kupinda mungozi ni ngazoezi isi.
0: Maona.
1: Maona manji. Zino wa Sergio Vasco Paulo omesani wa Zinza na Washamwari.
0: Kato mada kutomanda kita mjimai wangu wa mbani kutunga manda ndata chao na tunia pae jelika minade. Kipeira ande kumisika mwanangu Sergio Vasco Sergio Madalena Sergio na Sergio Anita Sergio Remoto Sergio kwa kuna minada na Natalia Bernardo Zinia Bernardo Paulina Bernardo Marta Bernardo Kepada umat punya dok, punya Donado Bernardo, punya Amado Bernardo, punya Bukome Bernardo, Nasogro Bernardo, Isha Majala, Anita Arti Anita, Fernando. Kepada aku nama ada di bala, Madalena Neva, ya. Kepada Anita, Yada, Tio Manuele, Tio Raul, Tio Mateo, Tio Isaac, Tio Sergio. Kwa kuna mashamwari, kuna Jastini Jose, Johani Kurezi, na Brazili Jose, kuna mashamwari okubasa ambasenga nene kwa monikira vandine teki niko Kujeri, teki niko Odeti, farmaceutika uyu, na uwense uwense ambajua Sergio Vasco kutikitarisa, magistrano kutikune kwa sindisa, na uwense wamigu kwa radio Mosambiki, nika nganta mbe marokotori, kwa radio bamba dipasa nyimbo, bamba kuhuzida kile serigino unu mribabasa hapo na unyu mtana uya tinda mazindu umora na hapo mna mjia unda pangu
1: Rosa Njovu
0: Rosa Njovu ya tine kutiba omishimanyiza wa tine hey ok nate problema tina gasi njisa na sopo kangua kita munga tundena mboga nyimbo mshita malari jango nga bamba dogo mshita Kadi bangono moyo wangu cha kada yako na Rosaria Boa Rosaria
1: Rosaria
0: Rosaria Rosaria
1: Rosaria Boa Rosaria Kacholo
0: Rosaria Kachoa Rosaria Kachoa Rosaria Kachoa
1: Kana pirani
0: Kadi pa kalomba ine ukata ira tani evo kalomba ine bano pa ukata ira tani kwa ben kutaja
1: Nisha zawa na ufamba kwangu wa
0: Ya ya, kalau enggak ni, kalau enggak ini, apa dapat jantung? Kau ni buat kaderan, kau ni buat kaderan.
1: Maita basa, salani wa Sergio.
0: Maita basa, kalau ni basa di sini.
1: Masita.